0: Siapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
1: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
3: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami PSL B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Juhan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke negara mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone termal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Penele, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri Fadil.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karya Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta-Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan, serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
17: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Karno di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz, tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar BMKG Stasiun Bengkulu memprediksi potensi cuaca ekstrem di wilayah Bengkulu dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Kecepatan angin juga diperkirakan mendengar mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam, terutama di pesisir selatan seperti Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, hingga Pulau Enggano. Selain itu juga pendengar, tinggi gelombang laut juga berpotensi mencapai 3 meter, yang mana berisiko bagi nelayan dan pengguna kapal kecil. Prakirawan Diah Rizky menyebut kondisi ini juga dipicu aktivitas badai di laut, yang mana meningkatkan angin dan gelombang. Sementara itu pendengar, hujan ringan juga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah pegunungan pada siang hari dan bergeser ke pesisir pada malam hingga dini hari. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan juga rutin memantau informasi cuaca resmi guna mengurangi resiko yang ditimbulkan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Pro
1: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Communication RRI Digital. Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau kamu pernah memperhatikan label air minum dalam kemasan, mungkin beberapa ngelihat angka pH dan bertanya-tanya sebenarnya pH itu apa sih? Nah, sederhananya pendengar, pH itu merupakan ukuran untuk menunjukkan apakah air itu bersifat asam, netral, atau basa. Nah, skalanya juga dari 0 sampai 14 dan angka 7 itu netral yang umumnya jadi acuan untuk air minum. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, air minum yang layak dikonsumsi biasanya punya pH

di kisaran 6,5 sampai 8,5. Nah, rentang ini pendengar dianggap aman dan juga sesuai standar kualitas. Tapi penting juga dipahami bahwa pH ini juga bukan satu-satunya penentu apakah air itu bagus atau enggak. Karena masih ada faktor lain kayak kebersihan dari bakteri, kandungan zat kimia sampai proses pengolahan dan penyimpanannya. Bahkan WHO juga menegaskan pendengar bahwa keamanan air minum itu juga dilihat dari keseluruhan standar, jadi bukan cuma dari angka pH aja. Jadi boleh aja memperhatikan pH waktu mau milih air minum, tapi jangan sampai terpaku di situ aja. Karena pendengar yang lebih penting itu kita memastikan air yang kita konsumsi itu benar-benar memenuhi standar kesehatan secara menyeluruh. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengawal percepatan pembangunan saluran irigasi program cetak sawah rakyat di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong. Dan infrastruktur ini juga jadi kunci penting, pendengar, supaya ratusan hektar lahan sawah yang sudah dicetak bisa segera dimanfaatkan petani. Dan untuk memastikan progresnya sesuai target, tim dari Inspektorat Provinsi Bengkulu juga turun langsung ke lapangan melakukan pemantauan. Dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita juga menjelaskan, pendengar, saat ini pekerjaan masih dalam tanggung jawab pihak penyedia, termasuk penyelesaian bendung penampung air dan juga jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 3 km. Sebelumnya, pendengar, sekitar 572 hektar lahan sawah sudah selesai dicetak namun belum bisa dimanfaatkan maksimal karena pasokan air belum tersedia. Dan pemerintah juga menargetkan pembangunan irigasi ini rampung pada Juli 2026. Jadi dengan berfungsinya jaringan ini, petani juga diharapkan segera mulai tanam dan juga meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih ngerasa di hari libur kayak gini anak-anak tuh makin sering pegang handphone? Nah, sebenarnya ada banyak cara seru untuk mengalihkan perhatian mereka ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Misalnya pendengar bisa ajak anak bermain di luar, kayak bersepeda, main bola, atau jalan santai. Nah, selain menyenangkan, ini tuh juga bagus untuk kebugaran dan perkembangan motorik mereka. Nah, kalau di rumah, kegiatan kayak membaca, menggambar, atau buat kerajinan juga bisa jadi pilihan. Nah, aktivitas seperti ini juga membantu melatih kreativitas dan meningkatkan konsentrasi mereka. Dan menariknya pendengar, penelitian dari JAMA Pediatric oleh seri Medigan juga menunjukkan bahwa screen time yang berlebih juga bisa berdampak pada perkembangan komunikasi dan sosial anak. Karena itu pendengar, penting juga melibatkan anak dalam aktivitas keluarga kayak masak atau bermain bersama. Jadi pendengar, mengurangi waktu layar itu bukan berarti menghilangkan hiburan mereka, tapi mengarahkan ke kegiatan yang lebih positif lagi dan juga mendukung tumbuh kembang mereka. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa agar masyarakat berhenti membayar pajak. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dan hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya fatwa tersebut. Dan informasi yang beredar juga hanya berasal dari unggahan media sosial tanpa sumber yang jelas dan tidak dapat diverifikasi. Dan konten seperti ini pendengar termasuk ciri hoax karena sering mencatut nama organisasi besar untuk menarik perhatian namun tidak didukung fakta yang valid. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial serta selalu memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi sebelum membagikannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, Kimi Antonelli kembali mencuri perhatian di ajang F1 dengan meraih pole position pada GP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Nah, pembalap muda asal Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 28,11 detik, sekaligus juga menjadi pole kelima yang diraihnya musim ini. Dan hasilnya pendengar menempatkan Kimi di posisi start terdepan untuk balapan utama. Nah, di belakang Kimi ada Charles yang akan memulai dari posisi kedua dengan selisih waktu yang tipis, kemudian juga disusul rekan setimnya Lewis Hamilton di posisi ketiga. Dan Kimi juga mengaku pendengar sempat merasa tertekan saat menjalani putaran terakhir di sesi kualifikasi. Namun Kimi juga berhasil tampil maksimal meski kondisi angin juga cukup menantang di lintasan. Dan hasil ini juga semakin menegaskan performa impresif pembalap berusia 19 tahun tersebut yang sebelumnya juga sukses menjuarai sprint race di Silverstone. Dan meski begitu pendengar, Kimi juga tetap mewaspadai ancaman Ferrari pada balapan utama nanti. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 FM.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngobrolin soal serunya F1, nah di cabang olahraga lain di Indonesia, yaitu tim panjat tebing Indonesia berhasil melaju ke final nomor speed perorangan dan relay campuran di ajang World Climbing Series Krakow di Polandia. Nah, sejumlah nama andalan seperti Fredrik Leonardo dan Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil solid di babak kualifikasi meski harus beradaptasi dengan cuaca yang berubah-ubah. Menariknya pendengar, Indonesia juga menurunkan dua tim di nomor speed relay campuran dan keduanya juga berhasil masuk final dengan peringkat 2 dan 4. Nah, ini juga jadi peluang besar untuk mereka meraih medali dan targetnya juga cukup tinggi, minimal 1 emas terutama dari nomor relay campuran. Jadi dengan performa yang konsisten sejauh ini, peluang merah putih untuk naik podium juga terbuka lebar. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentu sudah kebersamaan Nafla di Bengkulu pagi ini. Dan selain ini juga akan ada rekan Rizka yang menyapa Anda di Bengkulu siang ini dan mewakili kerabat kerja bertugas. Nafla pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizky Amai Dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026 hingga pukul 10, maksud kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda, akan banyak program acara dan juga beragam informasi dan lagu-lagu menemani Anda di siang hari ini.

Selanjutnya kita akan hadirkan program Idola untuk Anda bisa mengajak putra-putrinya ya untuk menyimak program ini, karena menghadirkan lagu-lagu anak dan juga nanti ada dongeng gitu ya, dan informasi mengenai lagu-lagu anak ya Pringer, dan juga cerita-cerita dongeng yang menceritakan kisah-kisah yang punya pesan.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan untuk adik-adik semua sebuah dongeng berasal dari Jawa Tengah, Bawang Merah, Bawang Putih. Selamat mengikuti.
1: Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian.
2: Hei, Bawang Putih, cuci bajuku!
1: Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu tirinya.
3: Bawang Putih, siapkan sarapan. Kami sudah lapar.
4: Baik, Bu.
1: Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia.
4: Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah.
1: Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka.
3: Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga.
4: Iya, Bu, kita akan kaya.
1: Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari.
4: Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku?
1: Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada.
4: Hah? Selendang kesayangan ibu tidak ada? Jangan-jangan hanyut di sungai. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memukulku habis-habisan.
1: Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya.
4: Paman, apakah paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai?
1: Petani itu mengangguk dan menjawab.
5: Selendang merah? Oh iya, paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung.
1: Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu.
4: Permisi, Nek. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku?
1: Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa Bawang Putih.
6: Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu?
4: Aku Bawang Putih, Nek.
1: Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih bersedia. Selama seharian, Bawang Putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi Bawang Putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu kepadanya.
6: Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah. Sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka.
1: Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya.
4: Aku pilih yang kecil saja, Nek.
6: Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham?
4: Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah Nenek.
1: Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh Ibu Tiri dan Bawang Merah.
3: Dari mana saja kau, Bawang Putih?
4: Kamu sudah berani melawan, ya?
3: Hah? Ampun, Bu. Ampun. Aku tadi...
2: Alah, cukup, Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu.
1: Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa Bawang Putih.
3: Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi.
1: Kemudian, Bawang Putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya.
3: Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu?
1: Bawang Putih menceritakan semuanya.
2: Aduh, Bawang Putih, seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Dasar.
1: Mendengar kata-kata Bawang Merah, si Ibu Tiri akhirnya mendapat ide.
3: Sepertinya aku punya ide.
1: Keesokan harinya, Ibu Tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, Bawang Merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh.
2: Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja, yuk.
3: Bawang Merah, sabar. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan perhiasan lebih banyak dari Bawang Putih.
2: Tapi aku capek, Bu.
3: Ibu bilang sabar.
1: Sesampainya di rumah nenek tua, Ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, Ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu.
2: Nenek yang baik hati, Apa nenek menemukan selendang merah milik ibuku?
6: Oh, iya. Kebetulan nenek temukan tadi di sungai.
1: Seperti halnya dengan bawang putih. Si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh.
2: Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini.
3: Iya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak.
1: Akhirnya, selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja, ada dua buah labu yang besar dan kecil.
6: Coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku.
1: Dan tentu saja, ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang besar.
2: Aku pilih yang besar dong, Nek.
3: Iya, yang besar saja.
6: Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah.
2: Iya, Nek. Itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek.
1: Bawang merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan.
2: Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu.
3: Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran.
1: Namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular.
2: Apa ini? Wah!
3: Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini?
2: Aduh! Ibu! Aduh!
1: Karena mereka masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini untuk Anda yang lagi di jalan gitu ya, menemani putra-putrinya untuk liburan, karena liburan sekolah ini lumayan masih panjang ya pendengar. Semangat untuk para orang tua untuk membersamai putra-putrinya. Kita tinggalkan 5 minutes kali ini, Prince Putir Utire dan Queen Salman, Selalu Ada di Nadimu. Ini original soundtrack sebuah film yang kemarin lumayan rame ya pendengar.
1: Kalau nanti

0: Halo Ades, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya.
2: Wow, aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
8: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima, kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
9: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
8: Dan bersama mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
9: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
8: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
9: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Ya, terima kasih untuk adik-adik yang masih gitu ya menyimak program Idola. Jadi di siang hari ini kebersamaan Kariska menghadirkan lagu-lagu anak ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita juga punya informasi nih untuk para orang tua, tips menumbuhkan kecerdasan emosional anak penting untuk diterapkan oleh setiap orang tua. Pasalnya, memiliki kecerdasan emosional tidak hanya dapat menunjang kesuksesan anak baik di sekolah maupun di depan, tapi juga memudahkan anak membangun hubungan sosial dengan orang lain. Kecerdasan emosional atau emotional quotient IQ ini kemampuan seorang untuk memahami, menggunakan dan mengelola emosi. IQ bisa membantu siapa saja termasuk anak-anak untuk membangun hubungan yang kuat, membuat keputusan dan menghadapi situasi sulit dengan tenang. Tidak hanya dengan IQ yang baik, seorang akan lebih mudah bersosialisasi dengan siapa saja, lebih percaya diri, dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Jadi tidak hanya intelligence quotient, tapi emotional quotient ini juga penting ya pendengar untuk diterapkan untuk menumbuhkan kecerdasan emosional anak. Anak-anak cenderung lebih cepat menyerap apa saja yang diajarkan kepada mereka. Oleh karena itu penting setiap orang tua untuk mulai menanamkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Pertama, berikan contoh yang baik dalam berperilaku. Lalu bantu anak mengenali dan menyampaikan emosi. Jadi ketika anak lagi marah atau tantrum, ini bisa dikomunikasikan ya, pendengar, bisa dengan membimbing anak mengungkapkan emosinya, misalnya saat menonton film atau setelah mendengarkan cerita atau dongeng. Jadi ajarkan anak untuk mengungkapkan emosinya dengan jujur dan terbuka. Lalu bangun empati anak dan biasakan untuk kerjasama atau gotong royong. Ini merupakan keterampilan yang bisa diajarkan melalui pengalaman langsung. Lalu kembangkan juga keterampilan memecahkan masalah. Jadi orang tua jangan buru-buru ya, ketika anak ada kendala orang tua langsung bantu, itu tidak benar ya pendengar. Jadi biarkan anak untuk mencari solusi dengan caranya sendiri. Kalau misalnya belum tepat ya orang tua terakhir baru dievaluasi. Dan kembangkan rasa percaya diri pendengar, dan penuhi kebutuhan nutrisi anak. Pasalnya asupan nutrisi ini sangat penting ya untuk mendukung tumbuh kembang dan perkembangan otak anak. Jadi tidak marahi anak ketika berbuat salah atau tantrum, tapi disampaikan pelan-pelan, ajak bicara, bantu mereka mengenali alasan dibalik emosinya tadi. Itu akan membantu anak belajar meregulasi emosinya, merasa didukung dan menjadi lebih terbuka terhadap perbaikan. Jadi bukan berarti orang tua tidak boleh memarahi anak. Jadi lebih baik adalah mengajarkan anak untuk meregulasi ya emosinya, dan ditanyakan apa yang dirasakannya misalnya marah, terus apa penyebab marahnya gitu ya, Priar. Jadi ya, jadi orang tua ada skillnya ya.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga tetap di Bengkulu siang ini. Karena nanti tepat pukul 13 kembali kami akan memperbarui ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk

menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya panjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos bandas.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka masih menemani ruang dengar Anda. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Selamat menikmati kebersamaan di libur kali ini.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, 1 perunggu di World Climbing Series Krauko Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hunt, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali pada partai final. Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hunt menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krauko sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC Ford Cup Krauko pada 6 Juni 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataan ini saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026. Untuk Desak, selamat back to back di series Krauko. Juara di series khusus speed ini memang sudah seharusnya, dan yang paling penting momen ini telah mengembalikan rasa percaya diri setelah selalu terhambat di beberapa seri sebelumnya. Ini mode penting buat Desak menjelang Asian Games yang tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Semoga next series Kamonix di Prancis ini kembali maksimal. Pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya, pendengar, dan ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat, Yi Cheng Zhou, dan Su Song Chu dari Tiongkok. Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yi Cheng Zhou memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4 menit 69 detik. Diikuti Raharjati Nur Samsa meraih medali perunggu dengan catatan 4 menit 79 detik. Hasil ini menambah peroleh medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Krauko World Climbing Series. Pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dan pertandingan. Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila, sementara Indonesia 2 diperkuat Anastasvi Robi Al-Hilmi dan Desak Made. Pasangan ini berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok 1 pada perebutan medali perunggu, namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Tim Amerika Serikat mencatatkan waktu 10 menit 89 detik pada partai final. Indonesia mencatatkan 11 menit 30 detik dan menempati posisi kedua. Asisten pelatih Indonesia Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Ia menyampaikan pernyataan setelah pertandingan berakhir di Krauko. Temukan informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati karena bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk membikin, untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman. Terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, menghadirkan beragam informasi seputar Piala Dunia 2026, olahraga, gaya hidup, ekonomi, dan juga berita dan juga hukum ya pendengar. Dan kita punya Angel Peter sekali ini dengan Terburu Cinta. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar LPP RRI, siarkan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. LPP RRI kembali menghadirkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 melalui program 3 dan program 1. Kali ini babak 16 besar masih dikemas dalam program Pesta Bola Dunia Dengar Bareng Debar yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap momen pertandingan dari ajang sepak bola dunia. Melalui program Debar, RRI berupaya memberikan layanan informasi, hiburan olahraga kepada pendengar di seluruh Indonesia. Pendengar dapat mengikuti jalannya pertandingan melalui siaran langsung yang dilengkapi ulasan pertandingan, informasi terkini seputar Piala Dunia 2026, dan telepon interaktif bersama pendengar. Nah, di babak 16 besar, RRI menyiarkan seluruh pertandingan mulai dari Kanada menghadapi Maroko pada Minggu 5 Juli pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi malam, dan Paraguay melawan Prancis disiarkan pada pukul 4 dini hari tadi ya pendengar. Rangkaian pertandingan berikutnya akan berlanjut pada Senin 6 Juli 2026 mempertemukan Brasil melawan Norwegia pada pukul 3, dan selanjutnya Meksiko akan menghadapi Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada Selasa 7 Juli 2026 pertandingan sengit akan tersaji saat Portugal berhadapan dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari. Setelah itu Amerika Serikat dijadwalkan bertemu Belgia pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih pada hari yang sama, Argentina akan menghadapi Mesir dan pertandingan yang berlangsung pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut diperkirakan menjadi salah satu laga yang menyedot perhatian pecinta sepak bola dunia. Rangkaian siaran babak 16 besar akan ditutup dengan pertandingan Swiss melawan Kolombia pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan tersebut menjadi penutup agenda siaran RRI pada fase 16 besar Piala Dunia 2026.

Berikutnya nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan kembali perbarui ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah. Selamat siang untuk Anda yang barangkali masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari Minggu ini, seperti menjalankan hobi, olahraga, atau juga lagi kumpul bersama keluarga ya, pendengar. Selamat bersenang-senang.

0: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: Pendengar, meski kalah dari Argentina, Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami Sabtu 4 Juli menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Tanjung Verde Bubista menilai timnya sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Tidak ada tim lain yang bisa mencetak 2 gol seperti itu ke gawang Argentina. Nah, Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2-2 sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Fozinfa juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan. 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero jadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya tak sesuai harapan, Bubista mengatakan timnya pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai berada di titik ini. Performa Tanjung Verde turut mendapat pujian dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Di sisi lain, Fozinha mengaku sedih gagal membuat timnya melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Tapi kiper berusia 40 tahun itu memilih untuk melihat dari sisi positifnya. Mampu bertarung sejajar melawan tim seperti Argentina, ini sudah mengerahkan segalanya. Dan menurut tim dari Tanjung Verde sendiri, mereka bangga atas pencapaian ini di Piala Dunia. Dirinya menyatakan Tanjung Verde ini telah mengangkat nama negara lewat keberanian para pemain menghadapi lawan-lawan kuat. Temukan berbagai beragam informasi seputar serba-serbi Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Minggu 5 Juli 2026. Sari Berita. Pantai Bengkulu dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai daerah lain apabila dikelola secara maksimal. Tuan rumah Kanada gagal melaju ke babak 8 besar Piala Dunia. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: pengelolaan yang lebih serius agar mampu bersaing dengan destinasi wisata di daerah lain.
1: Ya, kalau kita melihat dari pariwisata di Provinsi Bengkulu itu sebenarnya berpotensi untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung atau hadir di Bengkulu itu sendiri. Di kota Bengkulu sendiri kan ada memiliki pantai terpanjang di Asia. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan pantai ini menjadi lebih baik lagi dengan meningkatkan kelestariannya, kebersihannya, agar bisa bersaing dengan pantai-pantai yang ada di luar Bengkulu.
0: Yongki juga menekankan bahwa perhatian terhadap kebersihan lingkungan pantai serta upaya pelestarian kawasan wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat wisatawan. Yongki berharap kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kebersihan lokasi wisata sangat penting dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman bagi semua. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Ketua Raffleysia Business Class RBC Bengkulu Haki An-Nazili menilai wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omset pelaku usaha di marketplace berpotensi menjadi beban tambahan bagi dunia usaha. Menurutnya kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terlebih di tengah nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Hakim menjelaskan hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai belum disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ketentuan pajak hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omset di atas Rp500 juta per tahun. Sedangkan pelaku usaha dengan omset di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pemungutan pajak sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Haki, apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus mendatang, maka kenaikan harga barang hampir tidak dapat dihindari karena pelaku usaha akan menyesuaikan biaya operasionalnya. Ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesperawi Nasional 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Bengkulu meraih 2 medali emas dan 4 medali perak. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Kontingen Pesperawi Provinsi Bengkulu berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional tahun 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada pelaksanaannya berlangsung sejak 18 hingga 28 Juni 2026. Bengkulu sukses membawa pulang 2 medali emas dan 4 medali perak dari 6 kategori lomba yang diikuti. Ketua LPPD Provinsi Bengkulu Edon Siregar mengatakan, Pesparawi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dan menjadi ajang bergengsi bagi kontingen dari seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian tahun ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu, serta umat Kristiani karena berhasil meraih prestasi gemilang meski hanya mengikuti 6 dari total 12 kategori lomba akibat jauh jaraknya menuju Papua dan tingginya kebutuhan biaya. Edo menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari ketekunan, keseriusan, disiplin, serta kerjasama yang baik dari seluruh peserta dan tim pendamping. Ia menegaskan bahwa tujuan utama keikutsertaan Bengkulu dalam Pesparawi adalah berpartisipasi sekaligus mengharumkan nama daerah. Namun hasil yang diraih melampaui harapan dan perolehan 2 medali emas dan 4 medali perak.
4: Mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 yang lalu. Kegiatan ini sudah kita ikuti berulang kali. Dan untuk tahun ini kami boleh bangga kita mendapatkan 2 medali dan 4 perak atau perak dari 6 kategori yang kita ikuti. Seharusnya harus 12 kategori, karena kita melihat jaraknya yang sangat jauh dan juga biaya yang cukup tinggi.
3: Edon berharap pada Pesparawi Nasional tahun 2009 yang direncanakan berlangsung di Sulawesi Tengah, kontingen Bengkulu dapat meningkatkan prestasi dan meraih hasil yang lebih baik lagi. Bisara Sianipar melaporkan.
2: Tradisi sedekah bumi kembali digelar masyarakat Desa Air Meles Atas, Kabupaten Rejang Lebong pada Jumat 3 Juli 2026 di lapangan Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, hasil bumi dan keselamatan yang telah diberikan. Ketua Panitia Sukadi menyampaikan bahwa sedekah bumi bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan menjadi wadah mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat kebersamaan dan menjaga warisan budaya leluhur agar tetap lestari. Rangkaian acara diisi dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan para tamu undangan, lantunan salawat, tausiah agama, penampilan tari kejai,

0: dari Sanggar Seni Bulan Mas serta doa bersama yang diikuti seluruh peserta. Sedekah bumi kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kuda kepang pada siang hari serta wayang kulit dan campur sari pada malam harinya sebagai penutup rangkaian kegiatan, sekaligus menjadi simbol komitmen masyarakat dan menjaga tradisi dan memperkuat persatuan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menghimbau kepada seluruh masyarakat Bengkulu Selatan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan agar segera melengkapi data mengumpulkan berkas ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana batas waktu pengumpulan berkas ditetapkan hingga 12 Juli 2026. Bupati menegaskan bahwa hingga saat ini masih tersedia kota lebih kurang sebanyak 18.244 peserta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan ini diharapkan tidak disia-siakan oleh warga yang membutuhkan jaminan kesehatan. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, program BPJS Kesehatan sangat penting untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan memiliki BPJS, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau. Bupati menegaskan bagi masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga 5 akan dimasukkan dalam BPJS program pusat, sementara masyarakat yang tergolong dalam desil 5 hingga 10 maka akan dimasukkan dalam program Jamkesda daerah.
2: Kita di mana ada program BPJS kesehatan yang program pemerintah pusat yang danau di kapar jak pusat, bukan yang danau BPJS Jamkesda. Itu lebih kurang 18.244 lagi dia belum terisikan. Nah, bagi dia belum dapat BPJS atau BPJS sebelum, cuba masuk akas secepat tahu di bawah tanggal 12 kepada daerah yang ingin ke dia.
1: Yang menambahkan agar masyarakat segera menyampaikan berkas data yang dibutuhkan ke Dinas Sosial. Hal ini bertujuan agar proses verifikasi dan pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pihaknya juga meminta kepala desa dan perangkat desa untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat disampaikan secara merata hingga ke pelosok desa. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur baru saja menuntaskan rapat pleno pemutakhiran data pemilih keberlanjutan PPDB untuk triwulan 2 tahun 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, jumlah pemilih sementara di Kabupaten Kaur saat ini tercatat sebanyak 100.498 jiwa. Data ini dihimpun secara menyeluruh dari total 195 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, daftar pemilih sementara ini didominasi oleh pemilih laki-laki dengan jumlah 51.311 orang. Sementara itu, untuk jumlah pemilih perempuan tercatat sebanyak 49.187 orang. Proses pemutakhiran ini dipastikan akan terus berjalan demi menghasilkan data pemilih yang valid dan mutakhir. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Grafik melandai, jumlah pemilih di Kabupaten Kaur hanya bertambah 11 orang dari hasil pleno PDPB triwulan 2 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mencatat grafik pertumbuhan data pemilih yang cenderung melandai pada pertengahan tahun ini. Hasil rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 menunjukkan pergerakan angka yang tidak terlalu signifikan dibanding periode sebelumnya. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Divisi Data Didi Swandi mengungkapkan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Kaur hanya mengalami sedikit kenaikan. Pada PDPB triwulan pertama, total pemilih tercatat sebanyak 100.487 orang. Sementara pada triwulan 2 ini, angkanya bergeser ke 100.498 orang. Artinya hanya ada penambah sebanyak 11 pemilih baru dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.
4: Naik sedikit ya, kemarin kan 100 ribuan. Naiknya ini no, untuk sementara ini di pemilih baru ini pada domisili. No. Yang kemarin PDPB triwulan 1 itu 100.487. Jadi kini di triwulan 2 ini 100.498 ya, Nuh.
3: Didi menambahkan, pihak KPU Kaur juga membeberkan bahwa fluktuasi data yang sangat tipis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kependudukan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penambahan jumlah pemilih kali ini paling banyak didominasi oleh warga yang melakukan pindah domisili masuk ke wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang dinantikan masyarakat, tapi juga mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu. Berbagai kegiatan nonton bareng yang digelar pemerintah, sektor wisata, maksud kami sektor swasta maupun komunitas, dinilai mampu menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi kreatif. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Keramaian di setiap lokasi nonton bareng membuka peluang bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, jasa, serta penjualan atribut olahraga untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Win Rizal, momentum olahraga internasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perputaran modal usaha masyarakat. Apabila didukung dengan pengelolaan kegiatan yang baik, pemerintah berharap penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga mampu memberikan efek berganda, multiplier effect, terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan pelaku UMKM di Bengkulu. Prancis ke babak perempat final setelah taklukan Paraguay 1-0. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung sengit pagi tadi. Kemenangan Les Blues ditentukan oleh gol semata wayang sang kapten Kylian Mbappe pada menit ke-70. Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat dan sekaligus mengantar Prancis melaju ke delapan besar. Sejak peluit awal dibunyikan, Prancis langsung mendominasi jalannya pertandingan. Tim asuhan Didier Deschamps tampil sabar membangun serangan dan menguasai bola hingga 76%. Namun rapatnya pertahanan Paraguay membuat Prancis kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang babak pertama. Paraguay lebih banyak bertahan sambil sesekali mengandalkan serangan balik. Disiplin lini belakang mereka sempat membuat para penyerang Prancis frustasi hingga pertandingan memasuki babak kedua. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugasnya 1-0 untuk Prancis. Setelah unggul, Prancis tetap mengontrol permainan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Paraguay untuk mengembangkan serangan. Sementara itu, Paraguay berusaha meningkatkan intensitas permainan di sisa waktu, namun tidak mampu menembus kokohnya lini pertahanan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan. Hasil ini memastikan Prancis melangkah ke babak perempat final, sementara Paraguay harus mengakhiri perjuangan di Piala Dunia setelah memberikan perlawanan yang cukup solid sepanjang pertandingan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Langkah Kanada terhenti, Maroko dominan dan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Kanada gagal meraih kemenangan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-3 dari Maroko. Kekalahan ini sekaligus menghentikan perjalanan Kanada sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini dimainkan pada Minggu 5 Juli 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Kanada tampil cukup meyakinkan di awal babak pertama, tim tuan rumah langsung menekan sejak menit awal dan menciptakan peluang berbahaya pertama juga lahir dari tekanan tersebut. Ali Ahmed mengirim umpan kepada Tani Oluwasei yang berhasil lolos dari kawalan Redwan Hal-Hal. Tetapi tembakan mendaratnya masih mampu digagalkan oleh kiper Maroko. Tim asuhan Mohamed Aoubi sempat kesulitan mengembangkan permainan pada awal laga. Situasi mereka semakin rumit ketika pencetak gol terbanyak tim, Ismail Saibari, harus meninggalkan lapangan pada menit ke-22 karena diduga mengalami cedera otot dan digantikan Sofyan Rahimi. Namun jalannya pertandingan berubah drastis setelah turun minum. Gelandang Azzedine Aouhani muncul sebagai pembela dengan memecah kebuntuan menit ke-50 melalui skema bola mati yang dieksekusi dengan efektif. Berawal dari umpan Hakimi dari sisi kanan dan bola mengarah ke depan kotak penalti sebelum disambar Ulhani dengan tembakan keras tanpa kontrol. Sepakan tersebut meluncur melewati jangkauan Maxim Krepia dan bersarang di sisi kiri gawang Kanada. Gol tersebut menjadi awal bagi Maroko untuk menguasai jalannya pertandingan. Tuan rumah sempat mengancam melalui Tajon Buhanan yang melepaskan tembakan mendarat, namun masih bisa diamankan Bono. Maroko justru mampu memperlebar keunggulan di menit ke-82. Ouhani mencetak gol kedua melalui sepakan keras ke sudut atas gawang setelah menerima umpan pendek Brahim Diaz dalam skema serangan balik cepat. Maroko kemudian menutup pertandingan dengan gol tambahan pada masa tambahan waktu. Setelah sebelumnya tundukan membentur mistar gawang, Rahimi akhirnya mencetakkan namanya di papan skor usai menerima umpan terobosan Diaz dan menyelesaikannya dengan tenang. Skor 3-0 menutup laga ini dan mengantarkan Maroko ke babak 8 besar. Zilfiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kontingen atlet Kabupaten Kaur telah selesai mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat provinsi beberapa waktu yang lalu. Hasilnya dari 18 atlet yang berangkat dengan rincian 10 atlet SD Putra dan Putri dan SMP 8 orang Putra dan Putri, serta didampingi oleh 14 ofisial, Kaur harus puas dengan bawa pulang 3 medali emas dari cabur pencaksilat, 1 perak dan 1 perunggu dari cabur bulu tangkis. Pelatihan atlet pencaksilat Kabupaten Kaur, Buyung Khalil, mengatakan dalam kejuaraan kali ini ia membawa 4 orang atlet pencaksilat semuanya bertanding pada 2 kategori lomba, baik itu seni tunggal baku dan juga laga individu. Namun sangat disayangkan tahun ini kategori laga individu tidak lagi diberangkatkan ke tingkat nasional, hanya kategori seni tunggal baku saja yang akan diberangkatkan ke tingkat nasional. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRISP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

Iya, Priar, di program relaksasi request lagu dan informasi Anda bisa gabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu atau berkirim sapa ya, Priar. Selamat siang, selamat menikmati libur kali ini ya.

0: Oh, ini toh video
1: viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kios yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani sesuai ketentuan dan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah provinsi akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya serta melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tertib dan transparan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi yang melanggar aturan. Menurutnya seluruh kios resmi wajib menjual pupuk sesuai head yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila pelanggaran terbukti terjadi, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin usaha kios. Sanksi tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah melindungi hak petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan harga terjangkau.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada tulus dengan tukar jiwa ini menghantarkan kita pada pukul 13:52 waktu Indonesia Barat. Masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Pendengar, BMKG Stasiun Bengkulu memprediksi sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu akan mengalami kondisi cuaca yang perlu diwaspadai dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Masyarakat terutama yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan kecepatan angin dapat mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan Bengkulu, khususnya di Kabupaten Sluma, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Pulau Enggano. Selain angin kencang, BMKG juga memprediksi tinggi gelombang laut dapat mencapai 3 meter di perairan selatan Bengkulu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi nelayan dan pengguna kapal berukuran kecil. Perakiran BMKG Stasiun Bengkulu, Diah Rizky, mengatakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi dipengaruhi oleh aktivitas badai yang terjadi di wilayah laut. Fenomena tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin sekaligus memicu terbentuknya gelombang laut yang lebih tinggi dari kondisi normal. Sementara itu, dalam sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu juga masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Curah hujan diperkirakan lebih dahulu terjadi pada siang hari di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Seiring pergerakan sistem cuaca, awan hujan diperkirakan bergeser menuju wilayah pesisir pada malam hingga dini hari. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hujan di Kota Bengkulu dan sejumlah daerah pesisir lainnya. Dan masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi perakiran cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas, terutama di laut maupun daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dengan meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi BMKG, diharapkan risiko yang timbulkan akibat cuaca ekstrim ini dapat diminimalkan. Peringat, temukan informasi lainnya di rri.co.id dan juga Anda bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

0: program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat, MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Beredar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa MK telah secara resmi memutuskan program MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya klaim dengan narasi MK menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sedang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut. Pada Jumat 3 Juli 2026, agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa.
2: Dari aku ringan dan bagus. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Misalkan waktu lebih kurang 25 menit ke depan. Selamat sore untuk Anda yang saat ini cuacanya juga lumayan cerah ya pendengar. Untuk Anda yang akan beraktivitas keluar, boleh banget pendengar ya, untuk ajak jalan anggota keluarganya menikmati suasana sore.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Bulu-bulu amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap rekan harian. Saya Rizka pamit.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini.

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore akhir pekan ini 5 Juli 2026. Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 20 nanti untuk Bengkulu sore ini. Dan musik informasi akan kami hadirkan menemani Anda yang tengah menikmati libur akhir pekannya, dan juga yang lagi dalam perjalanan juga terus bersama kami di 92,5 FM, atau juga Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi. Pendengar, ini dari bintang dunia sepak bola Cristiano Ronaldo yang kembali menunjukkan kepeduliannya di luar lapangan hijau di tengah gelaran Piala Dunia 2026 yang tengah bergulir. Kapten timnas Portugal ini mengirimkan pesan penyemangat sekaligus juga undangan kepada seorang bocah korban gempa di Venezuela yang mengidolakannya. Bocah tersebut bernama Andres Miles, menjadi salah satu korban gempa yang melanda negara bagian La Guaira, Venezuela. Dalam bencana tersebut, ia kehilangan salah satu kakinya dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di tengah masa pemulihannya, Miles ingin mendapatkan stiker resmi Cristiano Ronaldo untuk melengkapi album Piala Dunia miliknya. Keinginan itu kemudian sampai ke telinga sang mega bintang Portugal ini. Ronaldo pun merekam sebuah video khusus untuk Miles mengenakan seragam timnas Portugal yang menyampaikan doa agar bocah ini segera pulih dan tetap bersemangat menjalani proses pemulihan. Dan Ronaldo juga mengirimkan doa agar Miles cepat pulih. Ia juga mengundang Miles untuk menonton pertandingannya nanti jika sang anak sudah pulih. Dan tak hanya mendapat pesan langsung dari idola, Miles juga akhirnya menerima stiker Piala Dunia yang selama ini ia impikan. Ia juga dikabarkan akan memperoleh jersey Portugal bertanda tangan Ronaldo.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku." Hadis riwayat Muslim.

Rosa Tumunggul karena informasi dan inspirasi sudah masuk waktu asar untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kebersamaan kita masih lanjut ya. Di Bengkulu sore ini masih panjang sekali.

Wargar, Argentina meski sudah memastikan untuk masuk ke babak 16 besar, tapi kapten timnas Argentina Lionel Messi mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi. Dan tentunya ini disampaikan usai mereka menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde di Miami Stadium. Yang menilai kemenangan ini patut disyukuri, tetapi performa Argentina belum sepenuhnya memuaskan. Menurutnya, tim asuhan Lionel Scaloni ini masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dan selain berhasil lolos, memang ada hal yang baik yang perlu mereka lakukan dan juga perlu diperbaiki segala kekurangannya, dan menurutnya jumlahnya cukup banyak pada pertandingan terakhir kemarin. Dan Argentina sempat unggul lebih dulu lewat gol indah Messi, namun Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan lewat gol Lisandro Martinez di menit ke-92 sempat memimpin, tetapi lawan kembali menyamakan kedudukan dengan gol spektakuler dari Sidney Lopez Cabral di menit 103. Dan Argentina juga memastikan kemenangannya setelah sundulan Cristian Romero mengenai Didi Borges dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Dan ini juga membawa kemenangan untuk Argentina 3-2 dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Dan tentunya kapten timnas Messi memberikan apresiasi kepada Tanjung Verde yang mampu menyulitkan timnya sepanjang pertandingan. Dan hasil tersebut membuktikan bahwa tidak ada lagi lawan yang mudah di Piala Dunia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar, kita perlu tahu nih untuk informasi mengenai wilayah yang terdampak El Nino sepanjang 2026 menurut BMKG. Dari portal berita rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan ada 7 wilayah di Indonesia yang punya potensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Dan wilayah ini diperkirakan mengalami curah hujannya di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan El Nino 2026 ini telah masuk di kategori kuat yang diperkirakan berlangsung lama ya, 9 hingga 12 bulan. Namun, ditegaskan juga El Nino ini tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau yang sepanjang periode tersebut. Tapi, ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau, pada periode itu juga curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi normal, sehingga berbagai faktor perlu juga ditingkatkan kesiapsiagaannya. Dan dampak paling terasa pada bulan Juli hingga Oktober 2026, di periode ini sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Dan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, kondisi ini juga dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Musim kemarau ini memang siklus tahunan, sedangkan kalau El Nino ini terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsungnya bersamaan dengan musim kemarau. Jadi selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino ini juga punya potensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan juga gangguan pada kesehatan manusia. Jadi diingatkan adanya potensi gangguan pada pertanian, risiko muncul terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Jadi perlu kesiapsiagaan ya, risiko kekeringan, kebakaran hutan, lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi. Dan untuk itu memang koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk diimbau di pemerintah daerah, memanfaatkan informasi iklim yang tersedia dan koordinasi dengan unit pelaksana teknis BMKG di wilayah masing-masing. Ada 7 wilayah yang diperkirakan paling terdampak siklus dari El Nino ini yang berbarengan dengan musim kemarau menurut BMKG, yaitu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kalau di Sumatera ini sebagian Sumatera bagian selatan, bisa jadi ini Bengkulu masuk juga ya. Dan Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Jadi memang perlu strategi mitigasi juga adaptasi untuk dapat disesuaikan dengan kondisi lokal juga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Satu Bengkulu kali informasi dan inspirasi pendengar. 5 Juli hari ini, ternyata banyak juga hari penting yang bersejarah di Indonesia. Kalau 5 Juli salah satunya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang diumumkan oleh Presiden Soekarno saat itu, menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekret ini dikeluarkan setelah Badan Konstituante gagal menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan kondisi ini juga memicu ketidakstabilan politik saat itu dan berlangsungnya cukup lama. Melalui dekret yang dikeluarkan oleh Presiden, membubarkan konstituante dan juga memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Dan Presiden Soekarno membentuk bentuk MPRS dan DPAS untuk mendukung jalannya pemerintahan. Dekret 5 Juli 1959 ini kemudian mengubah arah politik nasional Indonesia dan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa. 5 Juli ini juga diperingati sebagai hari lahirnya sistem perbankan nasional Indonesia yang dikenal dengan Hari Bank Indonesia, yang tentunya momentum ini awal dari berdirinya Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Bank Negara Indonesia menjadi bank pertama milik Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Kehadirannya juga jadi tonggak penting dalam membangun kedaulatan sektor perbankan nasional. Dan kemudian pemerintah menasionalisasi The Javase Bank sebagai bank sirkulasi peninggalan Hindia Belanda. Langkah tersebut dilakukan untuk membentuk bank sentral nasional yang mandiri. Dan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral. Meski diresmikannya di 1 Juli 1953, peringatannya ini jadi tetap dilaksanakan di 5 Juli.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Psst. Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan video di media sosial menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga oleh sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas. Faktanya, klaim unggahan tersebut yang berisikan tentang informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. PT Pertamina Persero telah membantah informasi ini. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Barun, memastikan unggahan yang berisikan informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Ia menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga oleh SAMSAT dan Polantas per 1 Juli merupakan kabar bohong atau hoax. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bersatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update dulu ya untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 di babak 32 besar yang sudah dituntaskan juga ya untuk pertandingan antara Kolombia dan Ghana dengan skor akhir 1-0. Kanada Maroko dimenangkan oleh Maroko 3-0 dan Paraguay melawan Prancis dimenangkan oleh Prancis untuk 1-0. Ini maksudnya babak di 16 besar, sudah masuk babak ke 16 besar ya untuk Kanada dan Maroko di 3-0, Paraguay dan Prancis dimenangkan oleh Prancis 1-0. Jadi kita juga akan menantikan untuk pertandingan berikutnya ya di Senin pukul 3 dini hari antara Brazil dan Norwegia. Nah, ini tim Samba sepertinya banyak dijagokan, tapi kejutan-kejutan akan menanti biasanya di Piala Dunia. Kita lihat nanti seperti apa sepak terjang Norwegia menghadapi Brazil di pukul 3 dini hari. Anda bisa dengar bareng juga bersama kami. Dan paginya pukul 7 di Senin 6 Juli 2026 juga ada pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Nah, ini bakal seru juga ya. Kita nantikan keseruan dari babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang bisa Anda saksikan di official broadcaster TVRI dan TVRI Sport, dan juga bisa Anda dengarkan di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.

0: uang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Laper nih, bisa makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

laga Brazil versus Norwegia. Dan tentunya Brazil terus menjaga asa mereka untuk memperbarui rekor sebagai negara tersukses di Piala Dunia dengan memburu gelar keenamnya untuk edisi 2026 ini. Brazil juga memastikan tempat di 16 besar setelah menundukkan Jepang dengan kemenangan dramatis 2-1. Dan meski masih menyandang sebagai status sebagai tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia, perjalanan Brazil dalam beberapa edisi terakhir tidak pernah sesuai harapan. Sejak terakhir mengangkat trofi di 2002, mereka hanya sekali menembus semifinal dan harus puas di posisi keempat saat menjadi tuan rumah di 2024 lalu. Turnamen kali ini, Vinicius Junior menjadi sosok sentral dalam permainan tim asuhan Carlo Ancelotti. Dan penyerang ini telah mencetak 4 gol dalam menghadapi Maroko, Haiti, dan Scotland untuk membantu Brazil menutup fase grup sebagai juara grup C. Dan pelatih Brazil menegaskan timnya masih punya ruang besar untuk berkembang meski telah menunjukkan performa yang positif. Ia menilai para pemain harus tetap menjaga fokus untuk mencapai level permainan terbaik. Sementara itu, Norwegia datang dengan ambisi besar untuk menciptakan kejutan di turnamen ini. The Vikings kembali tampil di Piala Dunia setelah menunggu selama 28 tahun dan kini berharap mampu melangkah lebih jauh dari capaian sebelumnya. Dan Helen menjadi sosok penting di balik kebangkitan Norwegia setelah menjadi pencetak gol terbanyak di babak kualifikasi zona Eropa. Penyerang bernomor punggung 9 ini juga kembali menunjukkan ketajamannya di putaran final Piala Dunia 2026. Ia telah mencetak 4 gol saat menghadapi Irak dan Senegal di fase grup dan ia juga menjadi penentu kemenangan ketika Norwegia menyingkirkan Pantai Gading di babak 32 besar. Dan tentunya pertemuan Brazil dan Norwegia ini akan kita nantikan nanti di pukul 3 dini hari, Senin 6 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini, nanti kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu Islami untuk kita juga menantikan waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 10 menit.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Prosatu mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang baru saya tiba di rumah, pulang dari perjalanan Anda tadi, ya sempatkan dulu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ini mumpung masih ada waktunya ya. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut pendengar. Nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan kali ini saya juga punya satu informasi dari rri.co.id, dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, yang menyita 816.100 batang rokok ilegal di Provinsi Bengkulu sepanjang Januari hingga Mei 2026. Selain rokok ilegal, petugas juga mengamankan berbagai barang kena cukai dan psikotropika dari sejumlah operasi pengawasan. Barang bukti lain yang berhasil diamankan meliputi 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, 2,6 gram sintetik kanabinoid, 60 tablet alprazolam, 20 tablet esilgan, dan 20 tablet klonazepam. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, Nazwar, mengatakan total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,41 miliar rupiah. Dari penindakan tersebut, negara juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar 858,20 juta rupiah. Selain menyita barang bukti, Bea Cukai Bengkulu juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran di bidang cukai melalui mekanisme ultimum remedium. Nilai denda yang berhasil dihimpun mencapai 654,23 juta rupiah. Temuan rokok ilegal terbanyak berasal dari Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Dan pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi, layanan titipan, hingga transaksi pembelian secara daring untuk mengirimkan barang ilegal tersebut. Meski telah berhasil mengungkap berbagai kasus, Bea Cukai Bengkulu menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum sebagai langkah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus juga melindungi negara, masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: aku.
1: Mendengar nanti pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk informasi teraktual dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Jauh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan

0: percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
4: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
3: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
5: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
3: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
7: Nambah. Jadi perlu bising, enggak? Cuman ya

0: ada lah sedikit, sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
1: Tetap yang gitu.
0: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
2: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
4: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
3: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
2: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan global kan tergantung, itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
2: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikanmu sendiri?
5: Baru ada seminggu.
2: Seminggu jualan tetap?
5: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
2: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
8: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
7: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
9: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
7: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
10: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
10: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
11: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca, melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, jadi juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Bandung. Orang tahu sudah pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Warasa mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Kami sudah hadirkan tadi juga informasi dari Pro 3 RRI dan saat ini tepat masuk juga waktu Isya untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan menutup kebersamaan di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Sesaat kami akan hadirkan mimbar agama Katolik bersama Bapak Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Untuk itu kami ucapkan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu dan juga selamat mengikuti mimbar agama Katolik. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, ada satu pengalaman yang sangat manusiawi, tapi sangat jarang kita bicarakan secara jujur, yakni tentang kelelahan yang tidak hanya fisik. Bukan sekedar badan yang letih setelah bekerja seharian, tetapi kelelahan yang lebih dalam dari itu. Lelah mempertahankan wajah bahagia ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Lelah terus berusaha memenuhi harapan orang lain, dari atasan, dari pasangan, dari orang tua, dari mertua yang seolah tidak pernah selesai. Lelah berpura-pura kuat ketika di dalam kita sudah sangat rapuh. Kelelahan seperti ini tidak punya obat yang dijual di apotek. Tidak bisa dihilangkan dengan tidur satu malam atau liburan akhir pekan. Kelelahan ini bersarang di jiwa. Dan ironinya, kita sering dipaksa untuk terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kita masuk kerja, tersenyum pada kolega, menjalankan rutinitas, menjawab baik-baik saja ketika ditanya tentang kabar. Sementara di dalam, kita perlahan habis. Para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini, Yesus berkata kepada kita sesuatu yang mungkin terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata-kata ini bukan sekedar kalimat motivasi. Ini adalah undangan yang keluar dari hati seseorang yang benar-benar mengerti. Bukan dari seseorang yang melihat kita dari atas dan berkata, "Semangat ya," lalu pergi. Tapi dari seseorang yang turun dan duduk di samping kita dalam kelelahan itu sendiri. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita dengan jujur meletakkan semua kelelahan kita ini di hadapannya. Yang mungkin sudah bertahun-tahun kita bawa, tanpa pernah benar-benar kita akui pada diri sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau tidak mengabaikan kelelahan kami. Engkau tahu saat kami pura-pura kuat. Engkau tahu saat di kamar yang tertutup, kami menangis tanpa ada yang tahu. Hari ini kami datang bukan dengan topeng, melainkan dengan hati yang jujur. Jangan biarkan kami terus berjalan sendiri menanggung beban yang tidak pernah Engkau maksudkan untuk kami tanggung seorang diri. Berilah kami keberanian untuk berhenti sejenak, untuk mengakui bahwa kami tidak baik-baik saja, dan untuk mendengar undangan-Mu yang lembut, "Datanglah kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari, marilah kita resapi dengan hati yang terbuka sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik dari Injil hari ini. Ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ia tidak mengatakan bahwa beban itu akan diambil dan lenyap begitu saja. Ia berjanji memberi kelegaan, tapi ia tidak berjanji memberi keringanan dalam arti beban itu dihapus dari pundak kita. Lalu apa bedanya? Inilah rahasia yang sering terlewatkan. Dunia ini dengan segala logika dan praktisnya biasanya menawarkan dua cara ketika seseorang kelelahan. Cara pertama adalah istirahatlah, tinggalkan semuanya. Yang kadang tidak mungkin karena kehidupan tidak memberi kita izin untuk berhenti total. Yang kedua, kuatkanlah hatimu, kamu pasti bisa. Yang kadang justru menambah beban karena kita gagal menjadi sekuat yang diharapkan. Tuhan Yesus tidak menawarkan keduanya. Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yakni kehadirannya di dalam beban itu sendiri. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk dalam pertanian adalah kayu melengkung yang dipasang di atas leher sepasang lembu agar mereka bisa menarik bajak bersama-sama. Yesus tidak berkata, "Aku akan menghapuskan kuk dari pundakmu." Ia berkata, "Pakailah kukku." Artinya, kita tidak lagi menarik beban itu sendirian. Kita menariknya bersama Dia. Ia berjalan di samping kita, diikat dalam kuk yang sama, menanggung beban yang sama. Ini sangat berbeda dengan gambaran Tuhan yang sering kita bayangkan. Tuhan yang dari jauh meneriaki kita untuk tetap semangat. Tidak. Gambaran Yesus hari ini adalah Tuhan yang turun masuk ke dalam kuk bersama kita. Kelelahan yang sama, tanah yang sama beratnya, tarikan yang sama, ketika kita lelah, Dia juga tahu rasanya lelah.

Dan perhatikan ayat ke-29. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya? Apa hubungan antara kelelahan kita dan kerendahan hati Yesus? Ada sebuah kaitan yang sangat mendalam. Banyak dari kelelahan kita, bukan semua, tapi banyak, lahir dari perfeksionisme yang tidak sehat. Kita lelah karena kita merasa harus selalu sempurna, harus selalu tahu jawaban, harus selalu baik-baik saja, harus selalu bisa memenuhi semua harapan orang lain. Itu semua berakar pada sesuatu yang disebut para spiritualis sebagai kesombongan tersembunyi. Keyakinan terselubung bahwa kita harus bisa segalanya, bahwa kita tidak boleh gagal, dan bahwa kita tidak boleh terlihat lemah. Dan Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya? Artinya Yesus tidak hidup dengan tekanan untuk membuktikan diri. Ia tidak perlu terus-menerus meyakinkan siapapun tentang dirinya. Ia tahu bahwa ia dikasihi Bapa, dan dari kepastian itu ia bisa hidup dengan tenang. Bahkan ketika orang menolaknya, bahkan ketika murid-muridnya tidak mengerti, bahkan ketika jalan menuju salib semakin dekat.

Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi yang pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya, pernah menulis bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia modern adalah ketegangan eksistensial. Ketegangan antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita rasa harus menjadi. Dan Yesus menawarkan jalan keluar, kembalilah menjadi kecil. Bukan kecil dalam arti tidak berarti. Kecil dalam arti melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi besar. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 25. Misteri kerajaan Allah tidak bisa diterima oleh mereka yang kepalanya terlalu penuh dengan strategi dan citra diri. Misteri itu diterima oleh mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui, aku tidak bisa semuanya, aku butuh engkau. Ada sebuah kebenaran yang sulit diterima, namun sangat membebaskan. Kerapuhan bukanlah musuh iman. Kerapuhan adalah pintu masuknya iman. Selama kita masih sibuk mempertahankan ilusi bahwa kita kuat dan baik-baik saja, Yesus berdiri di luar dan menunggu. Tapi ketika kita akhirnya berhenti berpura-pura, ketika kita mengakui aku letih, aku tidak sanggup lagi, pada saat itulah undangannya menjadi nyata. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendaratkan, membumikan pesan Injil hari ini. Bagaimana pesan yang sangat dalam ini hidup dalam keseharian kita di tengah masyarakat Indonesia yang ramai dan serba cepat. Yang pertama adalah, berikan diri Anda izin untuk tidak baik-baik saja. Saya tahu ini kedengarannya sederhana, tapi dalam budaya kita yang sering menjunjung tinggi sabar sampai titik yang tidak sehat, mengakui kelelahan kadang dianggap sebagai kelemahan yang memalukan. Kita dididik untuk terus tersenyum. Injil hari ini membebaskan kita dari tuntutan yang tidak perlu itu. Yesus sendiri tidak meminta muridnya untuk berpura-pura kuat. Ia berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu." Jadi mulailah dengan kejujuran yang paling dasar. Cobalah malam ini ketika Anda sendirian untuk berkata di dalam hati, "Aku letih." Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak lari dari pernyataan itu. Ia justru menunggunya. Yang kedua adalah sadari bahwa kuk yang Anda pikul mungkin bukan dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani asli, kata yang dipakai untuk beban berat adalah peporstimenoi, yang merujuk pada beban yang dipaksakan dari luar. Bukan tanggung jawab alami yang lahir dari kasih, melainkan beban yang diciptakan oleh ekspektasi yang tidak realistis, baik dari masyarakat, keluarga, maupun dari diri kita sendiri. Yesus tidak berkata bahwa hidup tanpa tanggung jawab adalah hidup yang ideal. Ia hanya ingin kita membedakan beban mana yang lahir dari panggilan dan cinta, dan beban mana yang lahir dari kecemasan akan penilaian orang lain. Yang pertama, perlu kita pikul dengan kesadaran. Yang kedua, perlu kita lepaskan.

Yang ketiga adalah belajarlah untuk berhenti. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat sibuk. Dari pagi hingga malam kita bergerak, bekerja, mengurus keluarga, mengelola relasi, mengejar target, dan seterusnya. Dan di tengah kesibukan itu kita jarang memberi izin pada diri kita untuk benar-benar berhenti dan sekadar berada di hadirat Tuhan. Bukan berdoa sambil memikirkan daftar pekerjaan yang belum selesai. Bukan berdoa sambil memegang ponsel, tapi berhenti total. 10 menit dalam diam, tanpa musik, tanpa gangguan, hanya kita dan Tuhan yang melihat kelelahan kita. Yang keempat, dan ini penting, jangan meremehkan kelegaan kecil yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Yesus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Kerendahan hati itu menular. Ketika kita mulai memberi izin diri kita untuk tidak sempurna, kita secara tidak langsung memberi izin yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Seorang ibu yang berani berkata kepada anaknya, "Maaf, ibu sedang lelah hari ini. Bisakah kita nanti bicaranya?" Hal ini mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa menjadi manusia itu melelahkan dan itu tidak apa-apa. Seorang suami yang berani berkata kepada istrinya, "Aku butuh waktu sebentar untuk sendiri." Ia sedang menciptakan ruang kejujuran yang dalam, jangka panjang, jauh lebih berharga daripada wajah sempurna yang dipaksakan. Kebaikan kecil berupa pengakuan jujur atas kerapuhan kita. Itulah salah satu cara kita melepaskan kuk berat, ekspektasi yang tidak sehat, dan menggantinya dengan kuk Yesus yang lembut

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita bawa seluruh kelelahan kita, seluruh beban yang selama ini kita pikul sendirian ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meminta kami untuk menjadi kuat sendirian. Terima kasih karena Engkau tidak lari dari kelelahan kami, melainkan justru duduk di samping kami dalam kelelahan itu. Maafkan kami karena terlalu lama berpura-pura. Maafkan kami karena lebih percaya pada topeng yang kami kenakan daripada undangan lembut-Mu untuk datang apa adanya. Hari ini kami datang, tidak dengan pencapaian, tidak dengan daftar kebaikan yang bisa kami tawarkan, hanya dengan kelelahan yang jujur dan kerinduan untuk benar-benar berhenti sejenak di hadirat-Mu. Ajarlah kami untuk membedakan beban mana yang perlu kami pikul dengan penuh kesadaran karena lahir dari panggilan cinta, dan beban mana yang perlu kami lepaskan karena lahir dari ketakutan akan pendapat orang lain. Dan berkatilah semua yang hari ini sedang sangat letih, yang bahkan mungkin tidak punya energi untuk berdoa panjang. Cukup tegurlah mereka dengan suara yang lembut. Marilah kepada-Ku, kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada satu pengamatan yang saya sadari semakin jelas seiring berjalannya waktu. Kebanyakan dari kita tidak pernah diajari cara beristirahat dengan benar. Kita diajari cara kerja keras. Kita diajari cara bertahan. Tapi tidak banyak yang mengajari kita bahwa kadang-kadang hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah berhenti. Bukan menyerah pada hidup, tapi berhenti sejenak. Menarik nafas panjang dan mengakui bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dikasihi. Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kita tidak perlu menariknya sendirian lagi. Di dalam kuk yang sama, Yesus berjalan di samping kita. Dia tahu rasanya lelah, dia tahu rasanya dikucilkan, dia tahu rasanya memikul beban yang tidak adil, dan dari pengalamannya yang paling dalam sebagai manusia, ia berkata, "Datanglah." Tidak perlu berpura-pura lagi minggu ini. Tidak perlu terus memaksakan wajah bahagia ketika hati sedang hancur. Cukup datang. Hanya dengan apa yang Anda punya, bahkan jika yang Anda punya hari ini hanyalah kelelahan yang tak terkatakan. Saudara-saudari, saya Petrus Suprapto mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menemani permenungan hari ini. Sampai kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk hari ini Minggu 5 Juli 2020.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelecehan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Bentuknya beragam, mulai dari tindakan langsung hingga ucapan yang sering dianggap biasa. Nah, di era digital saat ini, pelecehan juga sering terjadi melalui media komunikasi seperti di dalam room chat. Banyak orang tidak menyadari bahwa percakapan secara daring bisa menjadi ruang terjadinya pelecehan verbal. Sampaikan oleh staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, pada acara Dialog Asta Cita, mengatakan bahwa bentuk pelecehan sering terjadi muncul tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Menurutnya, masyarakat perlu lebih memahami batasan dalam berkomunikasi. Nah, selain melalui media digital, pelecehan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar di mana pelaku tidak selalu orang asing, karena tindakan tersebut bisa datang dari orang-orang terdekat. Dan Laura juga menyoroti ucapan yang mengomentari bentuk tubuh perempuan sebagai salah satu bentuk pelecehan. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: John, angkat nih.
3: Oke.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda di malam ini, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal di Provinsi Bengkulu sepanjang Januari hingga Mei 2026. Nah, selain rokok ilegal, petugas juga mengamankan berbagai barang kena cukai dan psikotropika dari sejumlah operasi pengawasan. Barang bukti lain yang berhasil diamankan meliputi 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, 2,6 gram sintetik kanabinoid, 60 tablet alprazolam, 20 tablet esilgan, dan juga 20 tablet klonazepam. Seluruh uang tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, Kepala KPPBC Bengkulu Nazwar mengatakan bahwa total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,41 miliar rupiah. Dari penindakan tersebut, negara juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar 858,20 juta rupiah. Selain menyita barang bukti, Bea Cukai Bengkulu juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran di bidang cukai melalui mekanisme ultimum remedium, dan nilai denda yang berhasil dihimpun mencapai 654,23 juta. Dan temuan rokok ilegal terbanyak berasal dari Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Dan MMWA berasal dari luar Provinsi Bengkulu, dan pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi, layanan titipan, hingga transaksi pembelian secara daring untuk mengirimkan barang ilegal tersebut. Meski telah berhasil mengungkap berbagai kasus, Bea Cukai Bengkulu juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu malam ini. Kita masih dalam ruang rindu. Untuk Anda yang ingin request, boleh ya, silahkan kirimkan di 0811 7307079. Ada drive kali ini dengan Melepasmu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dompet digital telah menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Berbagai kebutuhan sehari-hari kini dapat dibayar hanya melalui telepon genggam tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Penelitian dalam Journal of Behavioral Finance menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran digital bisa meningkatkan kenyamanan transaksi tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila tidak disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Karena itu, penggunaan dompet digital perlu dilakukan secara bijaksana. Nah, membuat anggaran pengeluaran menjadi langkah awal agar penggunaan dompet digital tetap terkendali dengan menetapkan batas belanja harian atau bulanan. Nah, seseorang dapat lebih mudah mengontrol kondisi keuangannya dan berbagai promo dan potongan harga memang menarik untuk dimanfaatkan. Tapi sebaliknya, hanya digunakan ketika benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Membeli barang hanya karena tergiur diskon dapat menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar dari yang direncanakan. Ya, mengecek riwayat transaksi secara rutin juga membantu mengetahui kemana saja uang telah digunakan, dan kebiasaan ini membuat seseorang lebih sadar terhadap pola pengeluaran sehari-hari. Karena itu, pendengar, menjaga keamanan akun dompet digital sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menggunakan kata sandi yang kuat serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
2: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek, dan film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jere Point mengatakan film Tumbal Proyek ingin membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi. Ya, dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

katanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, kurela kau berada dengan siapa kau melewatinya.

0: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, istana papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak. Dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar diintegrasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah tidak alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat, yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut, tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok kami akan kembali mengudara dan tentunya malam ini kami akan hadirkan juga pertandingan sepak bola antara Brazil versus Norwegia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Peristiwa.
3: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang.

0: dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai, masih pakai SMS atau WA, itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah lantas, mengapa kita sering ya menjadi korban gitu, pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya. Biasanya

klik-klik apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan info lebih lanjut, klik link ini. Nah, ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah, dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya, intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau melihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakan cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk ke peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, ya, statistik kita sebutkan 120%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat.
0: Yeah.
2: Lama-kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan frambot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim-tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling tinggi, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasi komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Ini akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya. Pesan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi. Karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judol.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk, artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada. Karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.

0: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik, cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Mereka seolah-olah menunggu ketika baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar, dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang, dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia, Orjan Hyland, yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama, dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
1: Iya, dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran, stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
0: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland, itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland, yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang, dan malah berdiri bebas, yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan, tidak satupun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang, yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick melawan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger, dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut, terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Orjan Hyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja, karena menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat bagan Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko, begitu ya?
0: Ya, pemenang dari pertandingan ini. Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim penantang gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor, atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah

0: penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufan, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit wakil rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Norwegia.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan isu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Pendengar pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita subuh ini tentang ikhlas melawan dunia. Ikhlas versus dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, idealnya keikhlasan itu adalah tidak boleh ada unsur lain yang menjadi tujuan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyertakan pujian manusia dalam beramal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas merusak dan terlarang. Perbuatan tersebut adalah bagian dari kesyirikan dan dinilai sebagai dosa besar. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana jika dalam amalan yang kita lakukan ada tujuan unsur duniawinya? Seperti agar rezekinya lancar, agar rezekinya bertambah dan lain sebagainya. Maka beberapa nas dalil menunjukkan bahwa beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia itu dibolehkan. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.

Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis itu disebutkan? Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kata Nabi, man sarrahu ayyab sutalahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan masih banyak lain dalil-dalil yang menyebutkan ketika beramal mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun demikian pendengar, hendaknya dalam beramal kita lebih mengutamakan balasan akhirat daripada balasan dunia. Karena ketika kita beramal dengan tujuan balasan akhirat, maka balasan dunia pun akan kita dapat. Ibarat pepatah nih pendengar, siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Akan tetapi siapa yang menanam rumput belum tentu akan tumbuh padi dan pasti tidak akan tumbuh padi. Maka adapun ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang bolehnya beramal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dari amal yang kita dapatkan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan utama. Bahwa balasan yang akan didapatkan oleh orang berbuat kebaikan, balasannya tidak hanya di akhirat, tapi dikatakan dan dijaminkan Nabi dalam hadis itu, ada yang disegerakan oleh Allah didapatkan kebaikannya di dunia. Bukankah berinfak misalnya pendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita akan dicabut nyawanya, maka kita akan meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertama yang kita ajukan jika ditangguhkan kematian itu adalah berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan, tunda kematian aku? Yang menyebabkan aku kalau ditunda, aku janji akan sedekah ya Allah dan berjanji akan melakukan amal soleh. Itu pendengar. Dalil sampai-sampai ketika kita akan mati pun kalau boleh dikembalikan lagi ke dunia, kita akan sedekah, berinfak. Adapun jika kita berbuat kebaikan lalu kita mendapat upah dari kebaikan itu, maka itu penjelasannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Apabila bercampur niat berjihad dengan niat selain riya, seperti untuk mendapatkan upah. Jadi dia berjihad, niatnya untuk dapat upah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Atau dalam rangka berdagang, maka pahala jihadnya berkurang dan tidak menghilangkan semuanya. Tapi ingat syaratnya pendengar, selain riya. Beramalnya karena Allah, tapi ada tujuannya di dunia, bukan dia. Maka kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya berkurang, tapi tidak menghilangkan semua pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kata Nabi, seorang prajurit yang berperang di jalan Allah, lalu dia memperoleh ghanimah, maka disegerakan 2/3 dari pahala akhiratnya di dunia. Dan tersisa 1/3 lagi. Jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka disempurnakanlah pahala mereka. Maka Imam Ahmad pun berkata tentang orang yang mendapatkan upah dalam berjihad,
Jika dari awal dia keluar dengan tidak meniatkan untuk mendapatkan dirham, jika dia berjihad tadi bukan niatnya tidak ada untuk harta, maka tidak masalah dia mengambil harta rampasan. Posisinya sama dengan dia keluar untuk agamanya. Jika dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia mengambilnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, apa kata beliau? Jika seorang memutuskan untuk berperang, lalu Allah memberikan imbalan rezeki kepadanya, maka tidak apa-apa. Adapun jika dia berniat, jika dapat bagian, maka dia ikut berperang. Ini yang tidak boleh. Jika dia diberi, dia akan berperang. Jika tidak diberi, dia tidak mau. Ini yang tidak ada kebaikan dalam diri. Adapun jika kita beramal ikhlas karena Allah, lalu dianugerahi oleh Allah berupa pujian yang baik dalam hati orang-orang beriman karena amalnya itu, dan dia senang dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, serta wajahnya berseri-seri, maka yang demikian tidak membahayakan dirinya. Karena niatnya tetap karena Allah. Demikian Imam Ibnu Rajab menjelaskan. Pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW. Fawallahi laddunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing di atas kalian. Pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ingat kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai dunia mengalahkan kita. Apa kata Nabi? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, niatnya karena Rasul Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Dia hanya mendapatkan wanita yang diinginkan, dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa buruk dan hinanya membandingkan niat kita karena Allah, membandingkan Allah dan Rasulnya dengan dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW melewati suatu pasar dan orang-orang sedang ramai di pasar itu. Lalu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil, atau bahasa kita cacat. Beliau pun memegang telinga anak kambing tersebut, kemudian mengangkatnya, lalu Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menjawab, kami sama sekali tak menyukainya Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing itu? Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana kalau gratis saja? Para sahabat menjawab, demi Allah Rasul, meskipun dia hidup, cacatnya masih ada karena dia bertelinga kecil, apalagi jika dia sudah mati. Untuk apa bagi kami ya Rasul? Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini yang cacat. Allah Akbar. Mendengar yang dimuliakan Allah. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Sekiranya dunia ini setimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidaklah ia akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Allah Akbar. Pertanyaannya, pendengar yang dimuliakan Allah, relakah kita menggantikan Allah dan Rasulnya dengan dunia? Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan melalui suatu bait doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah buat kita agar kembali ikhlas dalam beramal, dan jangan sampai dunia yang menjadi tujuan dalam beramal. Banyak orang mungkin mulia di dunia,
Tapi belum tentu kemuliaan di dunia akan dimuliakan Allah nanti di akhiratnya. Maka bagaimana mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di akhirat, Allah akan muliakan nanti kita di dunia insya Allah. Semoga menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

pencerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Senin 6 Juli 2026, Sari Berita.

0: Berger, inilah warta berita selengkapnya bersama saya Rizka Midoktoria. BMKG Stasiun Bengkulu mengimbau masyarakat waspadai potensi angin kencang, gelombang tinggi dan hujan yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Bengkulu memprediksi sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu akan mengalami kondisi cuaca yang perlu diwaspadai dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Masyarakat, terutama yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan kecepatan angin dapat mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan Bengkulu, khususnya Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Pulau Enggano. Selain angin kencang, BMKG juga memprediksi tinggi gelombang laut dapat mencapai 3 meter di perairan selatan Bengkulu. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi nelayan dan pengguna kapal berukuran kecil. Perakirawan BMKG Stasiun Bengkulu, Dia Rizky, mengatakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi dipengaruhi oleh aktivitas badai yang terjadi di wilayah laut. Fenomena ini menyebabkan peningkatan kecepatan angin sekaligus memicu terbentuknya gelombang laut yang lebih tinggi dari kondisi normal. Sementara itu, dalam sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu juga masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Curah hujan diperkirakan lebih dulu terjadi pada siang hari di wilayah pegunungan seperti Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kerejang Lebong, dan Kepahyang. BMKG menjelaskan, seiring pergerakan sistem cuaca, awan hujan diperkirakan bergeser menuju wilayah pesisir pada malam hingga dini hari. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hujan di Kota Bengkulu dan sejumlah daerah pesisir lainnya.
2: Kemudian untuk khusus hari ini memang ada pergerakan di badai mungkin ya di laut, daerah Mukomuko yang kemudian bisa bergerak ke arah selatan. Jadi memang pada hari ini ada perkiraan cuaca lebat khususnya untuk wilayah Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu. Bengkulu Utara seperti saya sebutkan itu memang ada berpotensi hujan lebat. Kemudian untuk 3-7 hari ke depan juga ada potensi angin kencang sekitar 20 knot atau 40 km per jam khususnya di wilayah pesisir bagian selatan Bengkulu seperti Soma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Pulau Enggano.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas terutama di laut maupun daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi BMKG, diharapkan resiko yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pelecehan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di ruang percakapan digital maupun di lingkungan terdekat. Bentuk pelecehan seringkali terjadi tanpa disadari karena dianggap sebagai candaan atau hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, mengatakan bahwa pelecehan verbal juga kerap terjadi melalui percakapan di room chat. Menurutnya banyak orang yang belum menyadari bahwa ucapan tertentu dapat termasuk tindakan pelecehan. Ia menjelaskan bahwa tindakan pelecehan tidak selalu terjadi di tempat umum. Lingkungan sekitar juga dapat menjadi ruang terjadinya tindakan tersebut.
3: Tanpa kita sadari, di room chat itu kan pelecehan juga, cara verbal kan. Nah itu juga termasuk, bahkan di lingkungan terdekat kita itu tuh ada gitu. Jadi gak menentu harus di ruang publik, gak gitu. Tapi ternyata di lingkungan terdekat kita juga mengalami itu. Ini ngomong, ih kamu seksi sekali. Tanpa kita sadari itu termasuk pelecehan. Dan itu diatur gitu loh di dalam undang-undang.
0: Laura juga menyoroti ucapan yang mengomentari bentuk tubuh perempuan. Menurutnya kalimat yang dianggap pujian sekalipun dapat termasuk tindakan pelecehan apabila menyinggung tubuh seseorang tanpa persetujuan. Ia menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait berbagai bentuk pelecehan terhadap perempuan baik secara langsung maupun melalui media digital agar tercipta lingkungan yang aman dan saling menghormati. Agenda Raflesia Kemumu Festival 2026 pada 3 Juli 2026 di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Atmajaya menjadi festival budaya tahunan rutin. Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi wisata, seni, dan budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Berbagai atraksi ditampilkan untuk memeriahkan festival, diantaranya Festival Dol Pelajar, Karnaval Raflesia, Tarian Jawa Kolosal, Tarian Etnik Enggano, Wayang Kulit, Seni Kuda Kepang, konser musik hingga pelepasan lampion penuh harapan mahabah. Selain itu digelar pula lokakarya kolektif Batik Kagano sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan batik khas Bengkulu Utara yang memiliki nilai budaya sekaligus nilai ekonomi. Bupati Bengkulu Utara, Ari Septiadinata, mengatakan melalui penyelenggaraan Raflesia Kemumu Festival 2026, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat identitas budaya daerah, serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Polresta Bengkulu panen raya 3 ton jagung dukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
4: Komitmen Polresta Bengkulu dalam mendukung program ketahanan pangan nasional diwujudkan melalui panen raya jagung kuartal 1 tahun 2026 yang menghasilkan sekitar 3 ton jagung dari lahan seluas 1,15 hektar milik masyarakat binaan yang dikelola kelompok tani Melati Kampung Melayu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat mengatakan, keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan panen tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Dari lahan seluas 1,15 hektar tersebut, petani berhasil memanen sekitar 3.000 kg atau 3 ton jagung. Keberhasilan itu didukung penyediaan benih unggul, pendampingan budidaya, serta penguatan sarana dan prasarana pertanian.
5: Kita melaksanakan panen jagung. Insya Allah nanti hasil panen ini seperti yang sudah kita lihat, hasil panen menggunakan bibit sumo 1 ini alhamdulillah hasilnya bagus dan luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti harapan kita panen ini dapat memenuhi target kita.
4: Kapolres berharap keberhasilan panen raya ini dapat mendorong masyarakat memanfaatkan lahan produktif untuk meningkatkan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Polresta Bengkulu juga berkomitmen terus bersinergi dengan berbagai pihak guna mendukung program swasembada pangan dan peningkatan produksi pertanian di daerah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sertifikasi halal gratis kuota nasional masih tersedia. Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau pelaku UMKM untuk segera mendaftar. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
6: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar tidak menyia-nyiakan program sertifikat halal gratis atau sehati yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan kuota nasional sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis. Untuk Provinsi Bengkulu, kuota sebanyak 13.482 telah terserap 100%. Kasubag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara Sigit Susanto mengatakan, meski demikian, pada tahap kedua pemerintah menarik kuota secara nasional dengan sisa kuota yang masih tersedia sebanyak 170.264 sertifikat. Pelaku UMKM di Bengkulu Utara masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan.
7: 2026 ini secara nasional pensertifikatan produk halal, insya Allah secara nasional kuotanya masih ada. Masih dari pelaksana jabatan fungsional kami produk halal yang dibawa BPJH ini di tahun kedua, di periode kedua di 2026 ini ada di bulan Juli ini. Syaratnya ini khusus bagi UMKM yang akan melaksanakan atau mengurus izin sertifikasi halal ya, di bawah naungan badan BPJH.
6: Kementerian Agama juga mengingatkan mulai 18 Oktober 2026 pemerintah akan memperluas penerapan wajib sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, kosmetik hingga farmasi. Pendaftaran dilakukan secara daring, namun bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dapat langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan bantuan petugas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerataan KNMP Dinas Perkim Kaur komitmen kawal usulan 3 desa di KKPRI. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 3 lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
9: Jadi yang periode utama ini baru dua lokasi, untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan, untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
10: Positif perhatian.
9: Insya Allah, ya, untuk 2020 ini dua, kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga, ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Melayu Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia masuk tahap 2 2026 akhir.
8: Lebih lanjut, Replan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan optimisme tinggi dalam mengejar target

0: sisa tagihan hingga membayar PBB P2 secara mandiri, sistem daring ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, sekaligus meminimalisir celah kebocoran anggaran di lapangan. Bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur terus berupaya untuk pemajuan kebudayaan melalui pembinaan sanggar seni di Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur terus berkomitmen untuk memajukan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kaur. Upaya ini dengan selalu melakukan pembinaan kepada sanggar-sanggar yang sudah terdata pada bidang kebudayaan Kaur, sekaligus melestarikan kesenian dan memperkenalkan tradisi lama kepada generasi muda. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawansyah mengatakan, program pembinaan ini diwujudkan melalui kegiatan konkret seperti pentas seni budaya yang menampilkan beragam kesenian tradisional. Sanggar-sanggar binaan diberi wadah untuk berekspresi, sehingga kearifan lokal di bumi Sase Sihijian tetap eksis di tengah masyarakat. Selain mementaskan karya, langkah strategis dilakukan dengan mengaktifkan kembali sanggar seni di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kaur. Dinas Pendidikan terus mendorong para kepala sekolah agar menjadikan sanggar sebagai sarana edukasi budaya bagi para pelajar.
2: Mulai saat ini kita akan sama-sama kembali menata untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Dinas Pendidikan terus mendorong para kepala sekolah agar menjadikan sanggar sebagai sarana edukasi budaya bagi para pelajar. Untuk memperkuat legalitas kelestarian, bidang kebudayaan secara aktif mengusulkan berbagai warisan budaya daerah menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Tradisi lokal seperti seni tutur, bediwan, ingit-ingit, hingga mainangan terus dikembangkan agar tidak punah ditelan zaman. Guna menampung aspirasi para seniman, pemerintah daerah juga rutin menggelar sarasehan dan diskusi bersama penggiat budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas seni daerah. Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat sangat diperlukan dalam menyukseskan pemajuan kebudayaan ini. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan identitas dan jati diri masyarakat Kaur dapat terus terjaga kelestariannya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil mengutus 3 orang perwakilan sebagai pasukan pengibar bendera Paskibra tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Ketiga perwakilan ini semuanya dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Delegasi Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 merupakan sebuah pencapaian hasil dari kerja keras, kedisiplinan, semangat, dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama proses seleksi. Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Selatan Herman Sunaria mengatakan, 3 pelajar yang berhasil mewakili Bengkulu Selatan pada Paskibra Provinsi Bengkulu, yakni Deni Saputra, Almero Lintar Atorik, dan Alifani Gustika, semuanya merupakan pelajar dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Semangat berbagi pada bulan Muharram kembali terlihat di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Desa Sukasari, Kecamatan Ayeprukan, Kabupaten Sluma. Melalui kegiatan santunan anak yatim dan piatu ini, masyarakat bersama berbagai instansi berhasil menghimpun dana sebesar Rp110 juta untuk membantu puluhan anak yang membutuhkan. Ketua Panitia sekaligus Ketua Pondok Pesantren Al-Hidayah, Suyitno, mengatakan penggalangan dana dengan total donasi mencapai Rp110 juta. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Untuk hari ini akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Andre.
1: Terima kasih, selamat pagi pada pendengar RRI dimanapun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma dan Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026.

Pendengar, nanti pada sesaat lagi gitu ya, kita akan bergabung kembali bersama Pro3 untuk mengikuti lajunya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk 16 besar. Dan nanti pertandingan Meksiko versus Inggris, pendengar, akan kita dengarkan bersama dalam Dengar Bareng RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti pertandingan Meksiko versus Inggris. Dan kita akan simak bersama ya laporan pandangan mata reporter RRI.
2: 82 gitu juga tahun 86. Itu saya nonton tuh bro, dia Maradona melewati 6 atau 5 pemain itu, pemain Inggris.
3: Oke, baik.
2: Jadi Buru Caga segala siapa itu, Jagung Armando ya itu.
3: Iya.
2: Ini mudah aja Union Jack berkibar Om Rudy. Saya jagokan Inggris walaupun Meksiko apa sebagai faktor tuan rumah ikut juga menentukan Om Rudy.
3: Baik.
2: 60 tahun ini Inggris menunggu.
3: Baik, Pak.
2: Ya. Yang saya terlalu Om Rudy.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Arianto. Pak Edi di Solo. Selamat pagi Pak Edi.
4: Halo.

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 informasi nasional ya. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak orang ilegal yang masuk ke negara ini, ternyata memang banyak banget ya teman Pro 2. Salah satunya mungkin informasi datang dari Tangerang ya. Jadi Dirjen Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok ke dalam daftar penangkalan seumur hidup, di mana mereka adalah sindikat judi online yang melakukan penipuan investasi di wilayah Batam, teman Pro 2. Jadi pendeportasian para WN Tiongkok ini itu menggunakan maskapai China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ2988 tujuan Guangzhou, Tiongkok ya. Dan pemberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu 5 Juli kemarin. Jadi deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, dan Ditjen Imigrasi Indonesia memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan ini. Jadi proses deportasi ini diawali dengan permohonan resmi pemerintah Tiongkok, di mana Beijing kemudian mengirimkan tim penjemputan khusus serta menanggung seluruh biaya akomodasi dan operasional deportasi ini. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip kontingensi atau darurat, dan hal ini dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif. Dan pemeriksaan keimigrasian dilakukan khusus serta terpisah dari verifikasi identitas biometrik hingga pengawalan ke pintu pesawat agar proses pemulangan 92 orang ini berjalan lancar tanpa mengganggu penumpang reguler lainnya. Ini 92 nih satu pesawat nih berarti nih ya teman Pro 2. Jadi yang pasti ya Dirjen Imigrasi sudah menyatakan bahwa tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan transnasional masuk ke Indonesia gitu. Jadi ini tuh bahaya gitu ya. Memang kalau ngomongin tentang WN yang kerja di Indonesia tuh banyak banget, tapi yang ngelakuin tindakan ilegal tidak kalah banyak juga. Makanya PR juga nih buat apa ya teman-teman atau Dirjen Imigrasi ini untuk memang mengendus gitu modus-modus kejahatan serupa, dan tentunya bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di republik ini. Right teman Pro 2, kita masih lanjut kali ini. Ada lagu dari KB, Piala.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mengikuti teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih banyak update informasi dari dalam dan juga luar negeri ya untuk kalian semua. Selamat pagi untuk warga Kota Bengkulu yang masih setia ya dengerin Pro 2 Bengkulu. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital secara gratis ya di Google Play Store ataupun di App Store ya teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mereka pasti butuh yang namanya bahan-bahan masakan. Selain itu juga alat penunjang lain ya, kompor, gas, dan lain-lain. Gas nih, salah satu hal yang sangat amat penting gitu. Kalau gak ada gas, gak bisa masak sekarang. Kalau dulu mungkin orang kayak, ya ada yang pakai minyak tanah gitu ya kan, ada yang pakai kayu. Ya sekarang sih masih tetap ada juga sih yang pakai kayu. Tapi overall sih ya teman Pro 2, gas itu jadi salah satu kebutuhan premier ya untuk memasak ya teman. Nah, baru-baru ini pemerintah Indonesia secara resmi akan melakukan transisi ya. Jadi udah ngasih pengumuman bahwa secara bertahap akan melakukan transisi besar-besaran dengan menggantikan tabung liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg yang akrab disapa dengan gas melon. Di mana langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Jadi kabarnya sebagai penggantinya, pemerintah akan memperkenalkan inovasi baru bernama tabung merah putih yang mengusung teknologi lebih modern, dan tabung ini tentunya dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Nah, perbedaan paling mencolok di tabung merah putih adalah terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Dengan menggunakan bahan komposit ini akan lebih safety dan diklaim jauh lebih aman dan tidak memiliki risiko meledak kayak tabung konvensional. Wah, ini menarik nih ya. Cara desain sih lebih bagus juga gitu ya. Selain faktor keamanan yang tinggi ya, jadi material komposit ini membuat bobot tabung tuh jadi lebih ringan untuk kita bawa. Jadi kan kalau tabung melon tuh berat kosongnya udah bisa buat barbel tuh ya, memang berat banget ya. Dan dari sisi distribusi juga perubahan fisik tabung ini tidak akan menghapus skema subsidi gitu. Jadi tenang aja. Jadi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi masih akan tetap bisa membeli tabung gas ini gitu ya. Nah, proyek percontohannya sendiri itu sudah dimulai kabarnya dan diuji coba di beberapa kota besar. Dan sekaligus nanti akan lihat nih gimana respon masyarakat dan memastikan bahwa infrastruktur pengisian ulang di stasiun pengisian milik Pertamina itu juga sudah siap gitu. Nah, gimana? Apakah kalian ya, teman Pro 2 atau mungkin ibu-ibu rumah tangga sudah bersiap bertransformasi, bertransmigrasi dari tabung melon ke tabung merah putih?

Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.